0: Sati dabdan bi ci sokching nin. Ari nyanjur ji ari honrik cherka cha chang nip shajire. Ari senzen tilang pui mang pe nin gi nang. Aylang ga ne khung de kula dong dag dong wer nan tin ji sam dog dong jin yule. Nga chu chi ng anak zan kun di zan jing nin go sam te nin ga la jin chung she sa ba tang. Tilang pui chin tan ji ge nga chu she gi bi kwa pa mi sire. Ci chi ni ji nga zum te aylang ga nyanjur ji aylang ga honrik ker ka cha chang nip bi ni sa ta na. Aylang gi ti na ka te amir ki ཡེ་ལང་གེ མང་ཅེ་ དེ་ཁོ་ ལན་འཇབ་གུ ཤི་ཚེ ཉིང་འདི་ ལབ་ སམ་ལུག དང མོ་ཐ་པ་ ཤིན་ལ ཡེ་ལང་གེ ཤུག ཡོང་ ཅན་ ཆར་ཇབ་ ཟིན་ནི ཨ་རིབ་ ཅོ་ སབི ཧོཇི་ གབ ཤ་ཅུ གང་རུང་ལ ཁ་ཏན་ ཇ་ཅི་ རེ་སར
1: པ་ཁིས་ཏན་ དེ་ དོ་པི ཅོང་ཁེ ཇོང་ཚབ ཁང་གེ ཚི ཅིག་ཉན་ ན དན་ཧ ར་ཅོ་ ཤི་པ་ ཏན་ན ཅོང་ཁེ ཡེལ་ཁོང་ ཡམ་ བྱེན་ཚག་ པ་ ཤི་ ཨ་བདན་ བི ཚི སམ་ཅིན་ཉན་ ན པོ་ལུ ཨ་ཐི་རབི ཉན་ཅམ དེ གང་ ཉལ་ཅིན་ རེ་ཐ་ཅེ་པ་ ཤེལ པ་ཁིས་ཏན་ དེ དོ་པི ཅོང་ཁེ ཇོང་ཚབ ཁང་གེ ཏན་ ཏོན་ ཏོང་ཅིན་ ཤོང་ཅི ཇོང་ཚབ ཁང་གེ ཇོང་ཚབ སོང་ཅུ ཅེ ཆབ་ཏན་ ཤེན་སོ ལག་ཏར ཤེ་དེ Pakistan shokyan jayu dekhla delwa tamsu sheba jinchung shini nehe yogi jathu chebi chungki chemang chochu sha jira kama tang war masal ti tok te chochu je pherma da chu tang yo ser Pakistan na ren ti chochil khangi da dam bi chi samjin je gomur sa chig beni she jira je chi ren zig ba ji nyen tera bulu a thi re chiren zig ka kang nyen ni kar sum chame te jir ser
0: Peri senzen sarwa bumala sa ti da dam bi chi sokchin je gomur chonchu tang war hele Peri sachem chamkhang geda dambi chi samchin yin jir gongmur chantag jaba chabruk shini. Wuma la yar ngatin nangyi lagamag bi loob jiong ayi zonjig shabbi chamchil shantam shi. Wuma la dab dambi chi sokchin yin jir gongmur vlankur dabdati. Peri jasa lima riyo bi. Bawa tili zonkhang tang kab jawa masir. Vlankur liwabdi zonkhang pshir disun ga lagag bi jabchur bar gindal shi. Peri sachem chamkhang geda dambi chi samchin yin jir gongmur chanchul shabruk shi khang. Chanchul li wuma la yu dombi mali songshchub karji reshir jabchur shiba masil. Terhnga wuma larmgni, nyetunak tishib shipa changmi nipa matun bagzhag. Nishtung nyerhnga lurdab zhivar, pirim torim chamkhanggi, rngatil nirni lar tenni wuma la tang ti chungma, eli tiyagni la loob chunga rangga zonjig chanchud bshi. Chamkhan jibdi na, wuma la gzardi, nishtung chakchig lun denku chimu dirkibs, bashi wzokul keli chetri, odi bule shet gongsi yi, kola marngan donchub shipa xangwa masil, marngan di khansi tunli nipa zhile. Wuma la nishtung chakchig lo ni nishtung chakchig lo war, piri senzan jingan karwa zhile.
1: Nyamku namba, tangdi ye shukbi san jirv shachar sung, lechandi zomjigba khawarin cu dang, zomjiggan karwa sunam cirang dang khwabtin jia, cu muhchil, shtakilwa durji cirang, jachu shtakilwa ngangchak cirang dang sunam rin chen yin. Mepang gombu dang khawu san cu niji chechigan hianlam da zomba yin, tanga jimi lian chana nga cu yang chirin jil, dadi mushi.
2: Charwaan babdi nyamjuk shayil, chen kilbi gani dang chomba yosarav jawa dang, Chalam dang zhugshig dungsi chuanba sugla nyamchukba. Chankur dang chan chirwi gani dang chachi shkurni dhugi. Gopshirin dhuti gluhshig dhigchi la nyamchukba. Gwerna chani tangla thongyobi gluhshigla thongsi nirda yungkurni dhuwa dang. Nyandimda shtagyamni gluhshig dhikla vda dangshde. Chali mirna yungni tukchogi. Charka yungti yambar gluhshigin yobi shirin dhugshigab kabrak dung marungla. Alon chiyujin bi nyanki koritan ronsam zhigni.
3: Chal shtol shtom bi gazgishnin mali ba. Javshin charvi ngom tsar shtogjul jen.
4: Kalang kir shtoki huawi yin chungrub gang. Ngombr khsalvi rungagamdar nyan.
5: Shekir melung.

yang thala la mo yang thala lin ya khala thala khala gu yang le lu re la ya yang ala ng ko yang gu lu re la ya la chi ko lo ko yang ta ko sam ya Ya madalar chebu yang abjana juya Ya malor ngala yang agayan tushya Yang chika nyama yang terang khalaya Shkan zamlang sachin yang arjabu koya Tanjunga abjala yang rikun tuya Yang zamlang chumbi yang pama ye ya Yang zambu langga yang akhtirdag yana ya Yang ngada ngangu yang masina ya Kharagamayil ashtoka yang arawani ya Arzong tartul ghanamzong yang shigamuni ya Tamku gdonga yang nirjilala ya Ngashche khun arunca yang targin sira ya Ju yigni shaba yung njamu yina ya Numan chamu argubsha yung arjigamu yina ya Sarkum chugun chupa yung shimu yina ya Daganyum chung arjimba yung arstungmu yina ya Yang zuga yang kawa yang rachi tanya Taka yang nur matu yang kawa tanya Yaxi tibu nyama yang rangkhir tanya Yaxi kar jabshin yang chenbu tanya Ya shari sekhul yang mingun taya Yang ya ye duma yang rangshun taya Ya tungkir chirka yang rangkhir daya Tur jakir chigu yang sansam taya Marjanag timga yang sacha ye ya Lonzabu galanga yang akhtenzulata ya Tashirbu galanga yang akhtetambu ya Yang khirbu arati yang sonchin bala ya Tan chamdung xerjiga yang argib janda ya Lon zambu galanga yang akhtirtan jo ya Ta kigayang nora yang agayanchi ta ya Yang asir

Re selang tahun sonjina, sen mawa tanya nam thongun jerjere. Tontong kurtki angkat gani kurtki angkat nyerga watim. Sohir ke tongcir ke tandan ye letura. Walung ke sakal kengmas gan sonjina yang cerum jangsam bapa tang. Tontong ena cerium ke kurtki angkat cici ni kurtki angkat nyerga watim musire. Ar masu ke thongun tang cianzar seko khaneng ke sakal kengmas gan cerium ke tontong kurtki angkat cini kurtki angkat nyerci ke watim musire. Dengan cik masu ke thosu saran de yang. Achar Samsung tangan achar rang zum bab jugun mo nam xihon dao ka am solo ko ko tang kwenen tan te ge sak ka mo zga yang shin ma tang nam tang tang jer se ko ka to tong kort ge ange tig ni kort ge ange ni ni war nam zgri so shin ge mo yen tang dollar kan chan da je ge sak ka mo zga yang shin ma tang nam tang jer se ko to tong kort ge ange je ni kort ge ange chob jin da mo zrin go lo ko sak ka mo zga yang nam tang atang shin mo jer se ko ka ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱥᱨᱤ ᱵᱤᱥᱩᱜ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱥᱜᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱢᱚᱱᱡᱟᱨ ᱥᱮᱠᱚᱠᱚ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱵᱫᱱ ᱣᱟᱴᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱜᱚᱛᱮᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱥᱜᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱱᱮᱨᱪᱤᱠ ᱣᱟᱨ ᱫᱚᱢᱩᱥᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱮᱞᱜᱩᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱪᱮ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱯᱠᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱩᱱᱤ ᱥᱟ ᱱᱤ ᱡᱮᱫᱩ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱠᱤᱡᱮ ᱫᱟᱱᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱥᱜᱚᱠᱟ ᱛᱮᱥ ᱛᱟᱯᱠᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱥᱮᱢᱪᱚᱝ ᱤᱜ ᱡᱟᱵᱤᱱ ᱡᱚᱡᱩᱨᱟ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨᱫᱩᱜᱥᱜᱟᱝ ᱤᱪᱤᱱᱥᱜᱩᱱ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱞᱟᱣᱟᱨᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱜᱮᱴᱚ ᱧᱩᱢᱫᱟ ᱡᱮᱡᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮᱠᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱤᱢᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱩ ᱜᱩᱨᱪᱮᱝ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱧᱮᱝᱜᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟᱣᱟᱱᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱵᱡᱩ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱟᱱᱛᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱮᱨᱫᱩᱜ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱮᱨᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱚᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱡᱟᱵᱡᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱪᱷᱟᱜᱞᱟᱝ ᱠᱨᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱭᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱜᱞᱟᱢᱱᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮᱠ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱴᱷᱮᱞᱢ ᱞᱟᱥ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱤᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞ ᱪᱮᱜᱟ

0: Dina warkum dini terangun, dabzi lam tungur letsin dina ngasi lam gurni, slata ju lam gurni tsakala kani, pian tong salunga warka lam dum daga ni tsilin narjin dindi. Dian chika jalam tika ga gongho tong tsaka na kormu warka lam dum so soyan jin dindi. Jalam tika ga tsaka tong na kormu warka lam dum datang di datangi sabshuk so so ga lam dum dayangar jin dindi. Azayang jalam tiktik chika salang tong tatanga warka lam dum dayangar jin dindi. Jalam tiktik chika khatu tong tatanga warka lam dum dayangar jin dindi. Jalam tiktik chika mayanga warka lam dum danayang lam ligu sanara chong tsumyo katab chaga chanib dian jagri. Jalam tiktik chika adetang piantani horjanga warka lam dum yu tsiliyang. Jendendi, jalam tiktik chika yarka tang thongring warka lam dum dana lam ligu satamoka. Tisuko chani nyertong nyertik dap chikini ga tsip chonga war namuzgri. Jalam tiktik chika tatangye tang wanchung warka lam dum soso yang jendendi jalam tiktik chikini ga sojabatang topa ga warka lam dum soso yang na yang. Jendendi jalam tiktik chikini ga chu lam dum datang de datang yang lam ligu satamoka. Tisuko chani nyertong nyertik dar nga waga tsip chikini wili nyertong nyertik dap japa ga tsip chia war namuzgri.
1: Пиши, рыбах чилача, Чаму нам дларши вейтенены.
0: Jalam tiktik tiktik niga tsaka tang telinga ga warka lamdum soso yang denjig tangar jindan. Jalam tiktik tiktik niga mangay tang langhu warka lamdum soso denjig di. Jalam tiktik tiktik simga gongho tang yuishu warka kapshuqo lamdum soso yin ayang lamdigo sandum waka. Desu ku chani nirtung nirtik ka dadan baga tse nirdin nivli, nirtung nirtik ka dadja baga tse nirje warndamuz gri.

0: Dina gayarnanga warkim deyang loma tsog higo nugu duandag gangz giyok. Nga tsi da gayarnanga warkim dala jimjil denjig shugde chegi tornang igug. Lagbarda karsang deyang zonjina lochin loma tanga mamjang tomjang la suqwa loma tsama duida tanga yunanu warkim damuzgir. Gayarnangam tsuwaru konara. Yang jimjil denjig tanga yang na detang maang na sosogun tsuwadar chepuzg maunin matzik matzikaran tanga tanga yang na maungwaga pukisimra lagni khorjuga. Tishtabgita ngayparda loma tsog gayarnanga tsuwanda da vdeishang shepazg jijulaka chimdag tanga tani loma rangin. Tani lopchanungni matukunga dar gergin nambaga loptun tanga. Tani fchatsuk lirig tangni yang, dazung dastawuga lensinin nari chukwa nyamdun yastukbaga shawa gondum tarata ulang kur kirgin rungu tang nyamdun denchimla tohnaungzga argaaz gechura lagbar da dal homa zonzonji na yang oo da din nani nyamdun denchigdashiga amigsig tohnaay gondum tamu gu tsopa da wazgiri
1: Re, dirang achindani da lopchuk nambaga yarnang gongsang yang na yarnang ngarsu dja maashun da tohla nyo atang tani oo yarnang kapka da lopchuk nambi

0: ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན
1: ཤེ་ཟག་གཉུག་མ་ཕན་དར་ཁསེར་ལ་ཐིག་ཅི་པ་ནང་ཅན་རེ་ཇན་ནི་ཡ་བ་ལང་ཤེ་དེ་དན་དན་དེ་དེ་གི་ཤ་བ་ནམ་ཤིག་དེ་པ་དང་ཨ་ཡོ་མ་ལ་སོལ་མ་ལ་ཅི་མ་ནམ་ཤིག་ཤེ་གི་ང་ལ་བ་མ་སོལ་ཤང་དོན་ཡུལ་མ་ཤལ་པར་ཁ་ཏུང་ནང་ནི་ཚིག་ཏུང་ཤ་པ་ཨེ་མན་དེ་དོན་ལ་ནི་པར་ཤི་ཇག་པ་དང་ཤེ་ཟག་ཅི་རང་གལ་ཤ་ཆུ་ཆག་ཐབ། ཤེ་ཟག་ཅི་རང་གལ་ཤ་ཆུ་ཆག་ཐབ་ཁེ་སུལ་ལེ་དེ་ནི་ལ་རྒྱ་ཆེར་ཇང་བར་ཤ་དེ་ནི་ལ་ཏོག་ཅང་ཇ་བར་ཤ་དེ་ནི་ལ་ཤིབ་ཏ་སམ་བར་ཤ་དེ་ནི་ལ་སལ་བུར་ཇེ་བར་ཤ་དེ་ནི་ལ་ཀན་ཏ་ཇ་བར་ཤ་ཤི་སུང་ཡོ་པ་དང་ཁ་ཅི་གི་ཅེ་བ་དམ་པ་ནི་ཀ་བ་ཅུན་དོ་པི་ཅེ་བ་ཐམ་ལ་བ་ཡན་པ་དང་ཅེ་བ་ཐམ་ལ་བ་ནི་ཀ་བ་ 등기 바당 멍제 담보 등기라 치티스급비 냠추 회진세기 셈바 아영성 쳬르바 등 나주 이 등 시주 미세바 아니 찌그 정니 아니 찌그 제바 리가 찌그지 찌그라 찌르와 지바나 소녀르 등 리등 근젠 잼샤인 사스등 아즈브기 리근데 라비 젠닝 고솜라 사스등 야친 리근네 차위에 니닝 고솜바 오시 세르바터 르그츠브치 야데 남양 가르츠 바춘제 자바요 조네치 카르딕 체비 코리게데 아릉니노 종데르 셰피 고르크브 즈무른 쟁기 바탕 샤와 탄츠그남 샤와 쳔부르 시데 즈브기데 곰바 레레진 페니인 덴테르기 체예 투비 쟁 쩨그두 틀니 바터 냠므르 쫀디 땅 쳔므르 로스트브요나 르그츠브제 스미 켈란드니 그데데요 데비 아렌탕 타바나 디퉁능라 츠그메던 즈브타바식 마임바르 타바니 가와당 니와니 사퍼른지 제진충시데 데비 아렌탕 타비 랑샤데 닌진께 조비 송시르 츠그퍼 쫀기 바당 데니 아렁토지 니우르 조비 다심등 타와 츠그퍼시기 람주 슝티 아렁우 아르당 쳔우 쳔른즘 바당 와르칠르 슝티 옐레 니티시데 아랑오 어르당 쳔우르 쳔먼즘 바셰마롱 나치디 남옌옌 중국 사지 전부등의 송성 폐위 제초 능력제 대비하는 통사와 인충시대 대립제 편지 적부능의 시진족라 르치프니 능력제 아니기 마치 돈등의 담벌시기 법적 나바당 게르게 나바초 당 중용기 연장등의 소친의 세잔 즉진시기 비 타지제 지지고요 비 나초 먹음번디 수스 로튼 게르멀진 단추시기 중국 잠릉가 롭친 세자 집기나 니퍼르다 중국 체치 담바셰기 중국 체치 메퍼 젠티 시진 정니 젠친 자시 시바이나 르근드 용마슬 드르 가차식 정위 추그데 쯧음 머르게 옛나 대잠진 잠릉가 인시소 잠릉가 등다 하퍼 롭친 니바 등 오코스퍼 롭친 니바 스탄프 롭친 니바 마디 지층 롭친 니바 前部日子 롭친 니바지 유머스데 베이징 롭친 등 칭화 롭친 저정 롭친 후단 롭친 난카 롭친 지비 중국 롭친 저거지난이 등은 유하트그리 나친 잠릉 등가 원툰제 롭자즈바 등 롭수 니르비 냠뇽 난튼지 달릉셰바 등 데비정 롭수 진일 저송시데 중국 사지 前부日子지니 롭친의 집기
0: 그것이 루신직 송도네 Beijing Lhubchen da Namyang Ksarchilar Zomba Jandang Ligjir Dang Lingilji Mdendir Yenbi. Di Zhongko Nilab Zangshuk Dang Yarji Jibshuk Sanchilgi. Tengkirkab Jobjilbi Zhong Cangzim Jinzuk Tengsambi Tuk Shukyong Ni Jibjir Sabilibshaybi Mboda Tengsamba Dang. Rangjilji Thorim Lhubsi Jibjir La Yang Lamsha Kaksil Donyo La. Tarta Ganangan Changul Nil Gomba Revision the Dongi Subjurgi Badere Rjayung Jim Torum Lobranam Tosi Jibjim Danir Jode Gunchul and Zipildanga Mux or Chung Shapi Rajersiling and Larsir Chitamgani Rjertuja Huan Barwadanga Livshul Cheva Narvir Gomu Sheva Tobja Tanrik Dung Tamber Gompil Yonger Pantobaji Rajusul Danga Lamsul Gamjuk Jin Zigi Badanga Tosi Jibjit Jim, Dender Yabo Shigi Kovi Chang Beijing Lobja Chim in Bambu Sarlindanga, Jibjit Sartu Shidi Beijing Lobchimba Marum Girani, Revin Zamlanga, Lobchin Setan Zigi, Pundan Nazim Ninjabji, Mondan Shijine Argirginchi Chigs of Jildan Badanga, Chim Chotajirvi, Ganta Kriole Gashib Mei Chigosondona Tovja Chemu Serwa na Tokang Chembu Yopa Jan La Goa Mayimbara Kuiwi Gungo Yopa Jan La Gogi Ni Goa Lonsu La Ndirsha Bin Kuiwi Gungo Serwa Rigbi Kuiwi Gungo Yimbara Masala Jolim Jin Kuiwi Gungo Yang Re Gerganji Ditang Namba Ganda Hui Cha Chati Toma Chongwi Ngancha Yelan Jiggi Padi Mandag Jir Kika Dang Lamdang Gar Divshil Chowi Toni Makshi Ji Yegang Gugji Tomi Semna Yanjim Shigi Badanga Rigjung Jangpasa Mi Loti Jir Gomum Jigi Tang Tang Sagjung Rambaka Lopja Chemi Likr Tsam Tombi Tonchim Shidi Tonta Warsam the Loman Tarlung Yung Jir Sam Kurdang Chichung Shigi Badanga Kotsi Lansi Pundana Rijachin Go Badanga Matsi Stamur Tombra Lirtak Jengi Shoyoni Jibjir Sapil Shidi Jangim Jangdin Jib Chetung Korikuchan Badanga Jensuk Jen, Korjigur Kandal Tantoga, Rjachi Jona Namjer, Jertubatanga, Sartul Nihur Gentleman, Brakalum Shagi Lishigatanga, Limjil Korje, Shavshi Malgan Zukum Shake, Cherubani Toman Jetulanjigbi, Gombatang, Boy Yapurpo, Jerjatur Shagi Rambaka, Gotel Livshil, Pirjenta, Tommy Totosheni, Kunso Tanga, Jopo Jigibatanga, Kunsi Samchiratanga, Jerjab Dalim Shagi Tarta Lota Chimra Lojum Shijimbi, Toma Tsu Lu Nyakhimi in Badanga Niston Nyakhul Rushoyoni, John Jung Chetsu Chenjabi, Dila Livzi Mampo Shig Lu Samchilang Sunyojimari Dirim di Tichilda, Ajerci Togo, Tangrubjin Motanjervi, Dila Livzi Mampo Shig Lu Chichila Sunyojimari Dian Lob Jagnijim, Bantabum, but the Wanjib Shibizi Chotu Tanga Gajona Chartung Mampona Di Gorum Yonsi Shimkunri Dazim Yoba Dang Pundin Yoba Bantib Sheba Lakhjin Bulwa Jiji Matsayin Na Gajani Tundang Dambi Matsayri Dangrib Jagjon Zuru Shijin Jogba Dang Lakhjin Bulwi Lirtag Hajang Arja Chenpo Yoba Dang Pundin Jabi Mdanlam Ortung Damba Yobi Changmi Zhongki Pundin Nguanjir Shibi Olab Chewi Lakhlin Jinaang Da Rangnil Ji Nguamzir Chewi Matsay Doji Rewa Yola Nala Yichi Yobana, Tangrubje Junki Jonanam, Ji Tang Tang Magmanji Chadagivi, Lorji Jen Ganchi Kartavani, Lansi Mehul Barwadanga, Matir Jarchil Tonva, Jetula Lakshim Bloabji, Jeremnant, Dirula Ngono Margivi, Huatang Dambi, Lewisig Zum Tangiri. Gonta Tangmin Yambana, Xi Jinping, Jasil Jonu Kuralangwaya, Pultangbi, Kug Nirgui Macha, Jonu Ti Rangtuji.
1: ཁྱི
0: Shuni, Novjil Donim Shibi, Tambina Shijuile Tandi, Novjil Donim Shibi, Tambina, the Nazi Chesure Torgung, Sorchub Satsiva de Gishale Dola Ramor, Jacob Jaglanga, Redak Jobji, Sorpil Satsiji, Nirmun Saria Shaker, Sochabde, Odeluk of Shira, Ranshun comes of Danga. Dener Joji Satsiki, Dalur of Delaka, Shira Ramshun comes of Dangavi, Zaria Ganipari. Sorun Sanchinje, Chili Janje, Redak Joji Satsiki, Ganiva in Bichani. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
pansam tsukpa yupi. Ndogin torgan gar chingin namang rangabshin la songchub shepi, ngagzi sakil shigirila. Sakung jir jengkim songchub la rongdab shachil, Zhongko mamang ringa kheng, tsongwa shangchin yanlag ringa kheng gyi, shangchin dang zhongpar, zhongchir rinbaag ni jie yanlag ringa kheng gyi nyamgil shiansub zhigni. Jengin namang rangabshin jie ngagzi garchik labdardi, sakni chami ngagzi gdigzi zatang nyamso dang wolmhan jir jicha dang, rekung chengwa lan demzig lirhun, jirdan pshigili, Rangshung songshchub shayil, kornir dang songshchung, shenkim rigni yekur nyamri sugu chapkung che, ngasi japchur namchang abjil, jirim dambi goni xetru shini. Shugdi tukshib shib abjil, charchin yopa dang dolo tuanbi, tenrin shangdi chongde ringa kong doa yanlag ringa kong dang, zekuk shangdi chongde ringa kong dang, hur yanlag ringa kong gi ngunla chokhub shini. Shengi namang rangshin che, ngasi chenir chatsig, zigajir chertum shidi. Chenir chatsig che, huertun netil dang, tim chomi zigajib shug yung ni shigbi sakung yung che, ngenam xiaoye namba xik to de. Xiangqin yung che, jengi namang rangabshin che, ngazan peji la, nzabzu xue chokpa deng, chabzi dung chokpi, lagalan che nyam yung dong chubxi.

Adi, sedih ke sangat lagi. Tiada mana dah jauh pagi si sembilan tak cuci lupa cium dengan cium sembilan sahaja nara. Ya, nang tu seni. Tanya macam ni sonyo ni, tamu ni. Di tengah cuci tak ya nang ke kapten tu sun sahaja nang lupa nak bantu sahaja nanti. Ya nang ke konsong tu si bus kerja jora. Di anjir ni tak cuci tak ya nang kapten ke dalih syain nanda, nang ke kuih lupa nanda, tu susu sahaja nanti. Kau tu kerja kuri cium dengan

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ ལྔ ཡིན
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Yang zat sedang begitu nampak tangsan kencur pulang jenin kuncian ambil kengkeng demo tidak tangan nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak tunjalan
yang nyingkong khomsang ge din tsam de jenam ba chorki ge nang wa che poz ra hi sha ge jeo shim chang wo de jin ta bi mon den sha na de ang lens den sonyi nang ha jin de tsam ba nyin de mo de ge yo de nang ge tsam ba dong wo yin na lo song kwe ji sha lang ge tsam ba de ko ri ja bi de nang ge lo song kwe ji sha lang ge tsam ba di nang ge chi ga ya nang ge li sha yong zhe dang lo mi de jin ge ko ri ji da lang jin de ta wo ge ko ri ja bi na dilang ge dan xi kan zhen nan zu zu ge lang zhong ke xin hai zong huai kan me ge zha de luo zha ge luo su jun ba gen zhe ding jia yin re tin zhong ni de lang ge chan ban yuan ji nan a jin de lu ren bi dang ka ge chan ban de ge ge jia yu de lang ge lu ren bi dang ka ge chan ban di nan a yang ni re to ar ngari ge ge da li to ni lan to zu sa de tim de ge sha gan bu ju ni na ka to den de chu lu ren bi dang ka ge chan ban ni nan a xi ge to yi to pa nan ba zu ge yang a jin ti ge den chi ge sum ni ge sum den ga dang ti ge den chi ge sum ni ge sum den te ge ge le ma ka pa ri ho ra len chen da gan gon zen ba ra cha tong a cha ma ge ye zhe ge ka pa ra gu yo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: rung shayi nda tamchid rung sarna yoti gishkabra. Dato gunda titsum dato gunda ta tamzini yi di dali. Ergin nang gishkab dato gunda ta ta mungaz ga rungi njibka. Ta suu nandu rungi chimtag di rungi nang jigma jig. Teta tika ta ga gungi anji khabdayi nda tamchil nda njib guna ta chadag guzan. Ta mamta mayong na ta gishakwa anji ta ga kapar. Kapar mungaz yi gunda nda ta wani kari guji nara. Ta njila kandi ta rungi. Saya ingin tapa inu gunung tertu tiga jam ke jujur jujur. Anda tu kemudian jam guna ngomat jangan jangan. Jemput ke tiga jam dengar jujur. Tetapi tamu tamu juga yang nama. Ia jenis yang dia sambut dengan dengar jatuh jangan ada kereta macam jalan mana. Rangka gitu. Tetapi saya juga. Dengar.
1: Rangka
0: sambut juga. Tetapi dengar jadi sambut tentang jangan. Tetapi menjadi jangan ada mereka. Tiga dalih tadi tiga ikan ke sahaja tiga jam jujur. Tetapi tanjik kerangka khabar sih na. Tetapi dia tenjun dah. Nanti tengah tahu kita itu ojo. Sorong urk lon chikang ge lema yong na chok den chu chimdig na chok thoma na chok dor na nyang khin pa yong ge ta skli de tang tang sam tin chiv din de pita ki mon din tang yan ta ta ki de na dur ya
1: ni la sa la sa gi ka tin chi ta den ge len chen din nga ge gin na son jin na chu ge gin nam ba zo ti gin ta ge ge sha wa ra de kan da si ge jan r ta yar gin nga ka tu ni ma zi da ti yang nga chu len chen da ge ge ge ka blin de ta li len chen nga ni chi ka da ri ta sa pa de ge gin nam ba son jin na ti gin ta nga ge ge so man da nga ka na wa ti ta nga ha ma ge chen ni da li da ta ngi sha yin de da chung ge kon ta ge nga ge ka ni ta yar gin nga ka tu ni ha ra pa ma ge zab ran di cha tang na ra yang Zatarang so maga kirga denjaka inanja, sojunga inanja, nda sosu ngi tala, da tikir munga yi da tangi kabdara ta yekiyo na, di jenga girgin nambazo ngi kwatan cheshi ni yin. Di anchini girgin charanga sonji nara nam jinta nga chu lintsan tala, japchur tikir lakbarda nga chu da sori njir ki lintsan inanja, na chunga lintsan inanja, nda sosu ngi tala girgin ga lo munga japchur da tikir munga yi tang. Di nga chu lintsan daga tsabay ni dali charang la nyang takpa ni kwatan cheshi ni yin. Di ni terang lintsan din sonji nara yang kawli kakak munga tali da tang lintsan di nga pewi jachin nyang ki nambazo kabdara ino dala nyang takpa ni kwatan cheshi ni yin.
2: Yeah,

Halaya tiger jar tumo nagani ya songnya mo kai ga mo mori che songa yang nya na

Adas artu shugurtar ay anangari henga adige duracha nasie nuri hesertab jatan sposu anandanari nayagasaga tan homje anamekara hala cheganya mata dasiga todo tari esta mavdig do tangna anga yinadi hala marati ga yang sotiga atmangari